0891 2231 6429 plus 2 66 59 9933. Galamungatan wakala lakacheno arebeho kamasidika tapelo. Kentanuela.

ne ke hle o hlodula mamedi wa Salma sa Sotho o se suthi mama ke tlo go ikutlwela rona e ka ba ditlotsa masa.

0: Eller så med mig så sorry för att jag har hjälpt Eli. Jag kallar det då lika magheta kan ni inte. Jag lite, hej lite.
1: Kallar det då lika magheta.
0: Kaffela?
1: Hej
0: tjava.
1: Vad är det kan ni inte må ha unga jag har uppgivit en sån här pizza hand. Vad är det kan ni inte ge mig att jag kan ni inte. Kan ni inte ge mig samma tatuera. Ah, so melele.
0: Ho ho be ka melele no nyana di dula batho.
1: A cha, ba bona ba le bo mkhulu ba tsama ba le ba ga go fela ke ba go botu go ne ntate mo ga le moya. Ba nne a ke re ba e ke tsela maqhekwana ba se re tsofetse.
0: Eh.
1: Wa u kwa kolo ye ha e tsetse. Le mo nga kolo o tsama ho haua. Ba la ba tsama ba le ba ga go nyara wa u kwa ho batla ho bitsa bitsa.
0: Ho batla ho le tu ho hle.
1: Ah, ha ba o ikeletsa, a ile ba kopane hantle le bonkgono ba baga, ha ke ba ikeletsa le bontate mogolo, ba ke ba nke e le maqheku le maqhekwana. Ee, le bo bolane le tsebo o tlala. Eya, le monna se tlang re tlameha o tla mathuto ka ofela, re etse monna le monga moteng. Eya, ebo ke itse re se re tsofetse, re bonile le rona. Ha go hwe ba mpitsa ngono mo ya o tla bua se ba ya ngono bo ntateng kana ne le malta thula na mpitsa ngono ga ke re bala le e ha tse ke le ngono ke ntla ba ke ke tse ke bena hantle ka nnete le ka tiwa bo
0: okay mo wa tsofatsa
1: wa ntsofatsa motho a modi hai
0: tshe
1: a tsiba go wetse Na ke re ke motho a pina. Di tsaba tsaka ha di tswele le na di tsaba tsaka.